0: dan pegal. Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum. Selamat pagi Sobat RDI. Hai semuanya, selamat pagi Indonesia. Ketemu sama Aina Tita nih ya, di pagi hari ini di programnya Rapkui dari Rabu 26 Agustus 2026. Nah buat Sobat RDI, bertahun-tahun Hot and Cream ini telah menjadi teman harian kita semua. Jadi atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot, olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot and Cream dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan, balurin aja Hot and Cream. Hot and Cream memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot and Cream ini sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot and juga tersedia dalam beberapa varian. Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, Hot and Cream DCL untuk redakan rematik, kesleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Hot and Koyo Aromaterapi, Hot and Balsam yang ekstra hot, Hot and Goyang dilengkapi dom aplikator dan juga cap pijat, Hot and Tube ukurannya 30 gram dan ini travel size harganya 10 ribuan, Hot and Hot Spray yang praktis tinggal semprot, Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax, siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Cream. Hot and Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn. Buat kamu yang lainnya, yuk merapat di Nyarapkui.

0: ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Tita nih di pagi hari ini ya. Kemarin sore Aina udah banyak bilang ke Sobat Irni, besok pagi ini Aina akan nemenin kamu ya. Dan ya pastinya sekarang buat mau absen di pagi hari ini biar nambah semangat buat beraktivitas setelah kemarin menikmati hari libur. Kalau kemarin sempat pada bilang gini, siapa yang libur Aina? Kita mau tetap kerja. Ya udahlah, tos jauh aja kita mah ya. Kasih semangat dari pagi ini Sobat RDI. Dimana kamu yang mau berpartisipasi merapat di 0815-1468-9995. Di Facebook RDI juga udah ada e-flyernya Nyarap Gue ya, yang dipersembahkan oleh Hotin Cream, atasi capek dan pegal di RDI 97.1 FM Jakarta.

Hidayah Blok C2 nomor 24 Ciganjur. Salamnya buat Senmi Sarudin, Lida Batubara, Isni Batubara, Kiki Batubara, dan juga buat yang bacain salam kenal aja deh, sehat selalu juga ya. Wah, jam-jam segini Aina masih di kereta nih tadi pas ngirim ya. Tadi kalau sekarang mah udah di studio RD.

Waalaikumsalam, Peloy di Kampung Sawah, Kaum Bogor menyapa buat istri dan anak aku aja yang lagi sakit, moga cepat sembuh, amin. Siapapun yang lagi sakit hari ini ya, mudah-mudahan cepat sembuh, bisa aktivitas lagi.

Petasan di kawasan Jurumudi Tangerang hadir juga. Nyapanya buat semua fans dimanapun berada, gak ketinggalan. Buat para warga Pemalang Selatan, ucapannya tetap semangat. Jangan lupa ngopi dulu. Iya, ting-ting-ting-ting, diaduk-aduk dulu tuh kopinya ya. Pakainya jangan lupa ya, wangi-wangiin deh tuh ruangan. Duh, ilah, ngundang selera banget kalau aroma kopi kan. Lagi buat Idrus Percetakan Negara, buat komunitas Kampung Kawi-Kawi, ya kan? Ada lagi nih dari Enraudon, komunitas motor metrik Depok Tangerang. Waalaikumsalam. Di hari Rabu penuh cinta, kirim salam buat Ayang Beb, istriku. Katanya, good morning, awali pagimu dengan senyuman sayang. Istriku sama anakku putriku katanya ya. Sama Koh Willy Salim, salam berapa?

buat anakku Bintang Ias yang udah berangkat sekolah nih, katanya Caca Farida istriku. Warga Poncol Sari Pamulang Timur sama warga Gang Bacang Kampung Hutan Ciputat Timur. Selamat merapat semuanya ya. Ada lagi, ada Mami Chelsea di Bogor. Waalaikumsalam. Dan katanya hari ini mau ada rapat di sekolah Princessku katanya ya. Mau absen menyapa aja buat Mami Yati, Jawir Ali Mufik, Tentrem, Bang Boan, Kamsahrul Madu ya. Jangan lupa katanya bahagia, syaka buat Aina kebahagiaan. Terima kasih aja. Iya.

hilang, ngebakar maksudnya. Siapa yang bikin bara ya? Bara asmara kali ya. Ada Rudi Guguni Nambo Capus Bogor. Wassalam buat Mama Intan, Teh Yani Lawang Gitung. Ada lagi Kang Gomet, Kang Diki Chandra, Paman Mida, Gugun Kang Tangkil, Bang Mahesa, Kang Naim, Kang Diki Sagar, Hengki Sagara juga buat. Oh, kadainya. Hari ini diganti nama Ina dulu ya Sobat RDI. Lanjut lagi ada Yara di Bekasi Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Budi Mahfudin di Keroncong Pamijahan juga ya. Absen aja deh buat Mr. Hai, Boy BCL Kam Sahrul, Aba Jalu, Mama Intan, Po Imas, Po Iyo, Anin Beka katanya petugas juga. Ada lagi Ahmad Pisces Jembatan 5. Sambil ngopi melanjutkan aktivitas yang semalam ketunda karena waktunya rehat gitu ya. Salam buat semuanya aja deh Sobat RDI dan juga tanpa terkecuali dari ujung kulon sampai ujung timur. Oke, Pak Hartono di Pademangan selalu bergabung juga katanya. Hadir nih Aina, boleh silakan aja untuk yang lain mau hadir. Hai buat Diki Chandra di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Buat Kang Julai, Kang Gomet, Mama Intan, Kang Omen, Kang Rudi Gugun di Nambo, Kang Anim, Kang Bagas juga, Kang Amdul, Hamdul dan juga Mangatata Ember. Duh.

0: harapku. Ya, Sobat RDI, buat kamu semua nih ya yang memang harus beraktivitas keluar rumah atau mungkin harus meninggalkan rumah beberapa hari, ya ada baiknya tuh instalasi-instalasi listrik yang memang tidak, misal tidak terpakai, jangan lupa ya untuk dimatikan, dicabut gitu ya Sobat RDI, atau misalnya perginya cukup lama gitu ya. Nah, gas kah itu dicabut aja dulu ya kan, colokan-colokan ya, atau jangan lupa juga titip tuh ya ke tetangga, ke RT dan ke RW. Nah, ada juga himbauan dari Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Nah, Arifin juga meminta warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membakar sampah secara sembarangan di lingkungan pemukiman. Selain itu, masyarakat juga perlu memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah secara berkala untuk mencegah korsleting yang dapat menjadi salah satu pemicu kebakaran. Arifin mengatakan peningkatan kewaspadaan masyarakat menjadi penting selama musim kemarau karena memang kondisi lingkungan yang lebih kering dan dapat meningkatkan resiko api cepat menyambar apabila terjadi kebakaran. Himbauan ini juga disampaikan setelah kebakaran melanda kawasan pemukiman di Paseban yang mengakibatkan 15 rumah terbakar dan efeknya adalah sebanyak 35 kepala keluarga atau 95 jiwa terdampak, dan saat itu juga telah mendapatkan penanganan dari pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama dengan jajaran dinas terkait. Setuju banget ya Sobat RDI, instalasi listrik gitu ya harus dicek dulu, pokoknya buat kamu yang setiap hari pergi gitu ya, jangan lupa tuh pas keluar rumah disebutin aja, misalnya pintu udah dikunci, kompor udah dimatiin, cabut ini udah, cabut listrik ini udah gitu ya, agar hal-hal itu bisa diminimalisir dan tidak terjadi gitu ya. Ini juga dihimbau juga tuh dari Sobat RDI, ingetin ke warga-warganya gitu ya, atau misalnya pas lagi ada perkumpulan rapat RT RW gitu ya, untuk saling mengingatkan agar kondusif gitu ya lingkungan sekitarnya, jangan sampai terjadi yang namanya kebakaran karena ruginya banyak banget ya Sobat RDI. Dan satu lagi tuh, jangan bakar sampah. Aduh, pokoknya manapun deh, mau di Jakarta kayak dimanapun yang lagi mendengarkan saat ini ya, karena lagi cuaca kayak gini nih plus angin juga gitu kan ya, sangat membahayakan, dan polusi udara juga. Oke, Sobat RDI, kamu masih lanjut lagi di Nyarapkuy pagi hari ini bareng Aina Ita.
1: Sini-sini aku traktir kamu ya, makanan enak, pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Batuna Hira, Ira dari Pondok Jaya. Ada Reni Rentina juga, waalaikumsalam dari Medan, cerah alhamdulillah. Nyampe juga kemari cerah banget katanya. Agak gerah bahkan ya.

bacain aja deh sekalian nyapa buat fans RDI tanpa terkecuali. Untuk Podai katanya moga kabarnya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bertugas, amin. Laporan cuaca di kebun Aik Nabara hujan rintik-rintik dan lalu lintasnya masih lancar, alhamdulillah ya. Morning Nona Aina, Jaila morning. From Pramuka, Sari 3, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. On stay aja nih, lagu dangdut aja deh. Kau asing di mataku, makanya kenalan dong.

Bagas Mahesa Cipadung, pagi-pagi katanya mau nyapa aja buat yang langsung detek di Facebook RDI. Kong Birawa dari Bogol, Epul Saipul juga katanya bangun pagi mau kerja nih sambil dengerin RDI aja. Ada Is Elin juga, selamat pagi dari Show Bandung. Oke, Arjan, hai.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Dinsu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.H. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

itu dia ya, pepatah ya dari Maulana Adriansyah. Perantau tak pantang menyerah ya buat kamu. Apalagi pagi hari ini yang harus aktivitas bakbikbuk deh ya semuanya sobat RDI. Jadi jangan lupa tuh ya untuk selalu simpan dan menggunakan Hot In Cream, karena bertahun-tahun Hot In Cream ini telah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream ini dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan. Balurin aja ya Hot In Creamnya. Hot In Cream ini memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream ini juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot In Cream ini tersedia dalam beberapa varian. Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In Cream Hot In DCL untuk redakan rematik, kesleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Hot In Koyo Aromaterapi. Ada lagi Hot In Balsam yang extra hot. Hot In Goyang dilengkapi dom aplikator dan cap pijat. Hot In Tube ukuran 30 gram dan ini travel size, harganya 10 ribuan. Hot In Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Jadi siap gerak, aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, Hot In dan follow aja ya Instagramnya @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn. Sobat RDI, di sesi terakhir nih untuk sapa-sapaannya ya kan. Tapi yang pastinya mah kalau program Nyerap Kuy sampai jam 10. Jadi aktivitas Sobat RDI dari mulai nyampe tempat kerjaan atau yang udah bakbikbuk dari pagi gitu kan ya, tetap sama 97,1 FM dong, Radio RDI Jakarta.

0815 1468 9995. Hai, ada Bang Isni dari Pangadegan Tangerang aja. Katanya pagi ya, saya mau salam buat embeb di Rokum, kawan-kawan di Kayu Besar, alumnus SMA dan universitas dimanapun berada. Sobat RDI, salam sehat, semangat terus.

rezeki banyak ya. Ada Bang Hapsi dari Tangerang, selamat pagi Kota Absen. Lanjut terus Bang Usman di Meruyung, pagi juga buat semuanya. Ada Mama Mia di Pos Pengumben, waalaikumsalam. Ini ada Dede Zevana ya. Semangat di Rabu Manis, alhamdulillah per finish nih Kak Aina, tinggal on the way mandi. Simbuy juga udah cantik, tinggal on the way bobo nih.

kasih buat Taina senyum di pagi hari. Cling. Kinclong enggak sampai ke sono. Semangatin Kavi katanya, semangat ulangannya juga buat semua teman-teman anak aku almarhum teman-teman anakku almarhum. Terus juga Mama Fatir Syawal juga, semangat semuanya ya, semoga nilainya bagus, amin. Juga buat Kadai dan Ungunya jangan lupa katanya ya, ngopi semangat juga dan sukses aja deh. Oke, katanya aku ketik sebelum siaran, iya nggak apa-apa. Pokoknya mah kita eksis sama RD gitu. Lanjut terus ada Mas Nuri MS di Alfamatch Brand si Kokol Raya Bedahan Sawangan Depok. Selamat pagi juga katanya, ngopi aja nih katanya, Bean Spot area L07, area WDN, Pak Wawan, Pak Ramlan, Pak Aryo, Pak Cahyadi, Pak Supriyatna, Pak Chandra. Pokoknya bapak-bapak semuanya dah. Eh, ada ibu

0: Timur. Ngopinya, ayo ngopi buat seluruh karyawan Indo Grosir seluruh Indonesia. Buat istrinya nih Nur Hayati sama anaknya Rizka Raihan. Sambung lagi ada Yana, kirim salam buat semuanya. Hai, ada lagi Ida Mida, terus juga ada Poim, hadir ah, boleh banget dong. Robi dari Depok buat istriku yang sedang bekerja di rumah, juga semangat katanya. Ada lagi Nurdi dari Sukawening, Bogor, selamat beraktivitas aja, hobah terus. Mas Eko dari Kemayoran, gabung-gabung buat teman-teman di percetakan Mutiara. Selamat pagi juga nih buat Sobat RDI. Mau salam buat ke Ade Kurniawan, Suryadi Wawan. Buat semuanya aja deh ya. Iya deh boleh, ada Tasan di Binong. Terus ada lagi nih dari Kang Mas Agung Baso di Kronjo, Tangerang. Selamat pagi juga. Salam hangat deh buat semua pendengar RDI. Terus yang beraktivitas di pasar ada Ipan Prozen. Mat sibuk aja teteh kokom sembako sama para pedagang PKL pasar Kronjo. Lanjut, lagi di jalan tol nih kondisinya lumayan macet ya, arah Merak aja katanya Bang Abai, driver SPX Sunter DC area Bantenan. Anda dari Cihapus Gang Salak Taman Sari Bogor, selamat beraktivitas juga. Kita sambung-sambungin aja ya. Waalaikumsalam Ismail Grabcar Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bergabung buat anak-anak koperasi Base Bandara Soekarno-Hatta juga. Lanjut lagi ada Adang Kawali ya nih. Dia bilang mau sama tukang roti se-Jakarta, enak dengerin RDI. Selamat pagi aja sambil makan ngopi juga ya. Makan roti sambil ngopi. Ada Medi, selamat pagi Medi. Udah dibacain juga. Ada Joni Siwandar motor Jalan Kriruntang Kelapa 2 Kebon Jeruk absen. Waalaikumsalam. Lanjut ada Tian Alviano Pasirari Bogor. Ada Poina. Iya benar, ikut absen apa ya? Semuanya. Yuk ah, ikut gabung di Nyarapuy.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapuy tiap hari.
2: Ya kan Nyarapuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Pagi ini, penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus diperkuat dengan pengiriman ratusan tenaga kesehatan. Dari Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian setelah aktivitas titik panas terdeteksi meningkat tajam. Kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsud juga memunculkan perkembangan baru, sekaligus mendorong desakan evaluasi jalur mandiri perguruan tinggi negeri. Dan calon kapal induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi, kini mulai berlayar dari Italia menuju tanah air. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, dan inilah Morning Brief edisi 26 Agustus 2026. Berita pertama, kita mulai dari perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Kementerian Kesehatan mengirimkan 206 relawan tenaga cadangan kesehatan ke NTT sebagai tindak lanjut krisis kesehatan setelah gempa bermagnitudo 7,7. Para relawan akan ditempatkan di 6 wilayah yang terdampak berat, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika, dengan masa tugas selama 14 hari. Data Pusat Krisis Kesehatan per 23 Agustus mencatat gempa tersebut berdampak terhadap 1,9 juta jiwa di 7 kabupaten dan kota. Sebanyak 91 orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka, sementara 161.874 warga mengungsi. Dari 206 tenaga kesehatan tersebut, 128 diantaranya terdiri dari dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, anak, bedah, dan ortopedi, serta perawat, bidan, dan tenaga farmasi. Mereka juga akan didukung oleh 78 dokter internship yang telah berada di Pulau Flores. Para relawan diminta fokus menangani krisis medis di lapangan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, sekaligus tetap memprioritaskan keselamatan diri selama bertugas. Beralih ke Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kalimantan, asap pekat mulai menyelimuti permukiman warga dan disebut mulai tertiup menuju negara-negara tetangga. Musim kemarau dan penguatan El Nino memang memperbesar risiko kebakaran. Namun, kondisi bentang alam yang kehilangan kemampuan menyimpan air juga menjadi faktor penting. Pemantauan melalui sistem FIRMS dengan instrumen satelit MODIS dan FIRS menunjukkan aktivitas kebakaran di 5 provinsi Kalimantan meningkat tajam menjelang pertengahan Agustus. Pada 18 Agustus, MODIS mendeteksi sekitar 5.206 piksel anomali termal di seluruh Kalimantan. Sementara, akumulasi deteksi FIRS sepanjang 1 hingga 18 Agustus paling tinggi tercatat di Kalimantan Barat dengan 82.728 piksel aktif. Setelah itu, Kalimantan Tengah dengan 34.105 piksel, Kalimantan Timur 20.686 piksel, Kalimantan Selatan 16.602 piksel, dan Kalimantan Utara 5.157 piksel. Perlu dicatat, angka tersebut merupakan cakupan pengamatan sensor dan bukan luas wilayah yang benar-benar terbakar. Kerentanan lahan gambut juga menjadi salah satu faktor penting. Saluran drainase yang mengeringkan gambut disebut dapat menurunkan muka air tanah dan meningkatkan risiko kebakaran hingga 4,5 kali lipat. Pemerintah terus melakukan pemadaman di darat, waterbombing, patroli, hingga modifikasi cuaca. Untuk jangka panjang, pencegahan diarahkan pada perlindungan dan restorasi lahan gambut, termasuk menjaga tinggi muka air, menutup saluran drainase, dan melakukan penanaman kembali. Berita berikutnya datang dari kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. KPK sebelumnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pada proses penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya adalah Adi Wiharto, yang juga tercatat sebagai pengurus DPCE Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, dan kini telah dinonaktifkan dari kepengurusan. Dalam perkara ini, Adi bersama Dian Mulia Wardana diduga menjadi perantara Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNSUD, Norman Ari Prayogo, dalam meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa. Uang yang diminta disebut mencapai 650 juta rupiah untuk satu kursi di Fakultas Kedokteran. Namun, meski uang tersebut telah diserahkan, calon mahasiswa tetap tidak lolos seleksi mandiri. Orang tua kemudian meminta uangnya dikembalikan. Persoalan pengembalian dana itu selanjutnya berujung pada skema pinjaman dan 3 paket proyek di lingkungan UNSUD yang pembayarannya dialihkan untuk melunasi pinjaman 650 juta rupiah tersebut. Kasus UNSUD kemudian turut memunculkan sorotan terhadap tata kelola jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rajbini, meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Ia menilai pengelolaan yang tersebar dan tidak memiliki tata kelola yang kuat membuka peluang penyelewengan. Didik juga menyoroti tidak adanya standar baku terkait UKT hingga iuran pengembangan institusi bagi mahasiswa jalur mandiri. Ia mengusulkan jalur mandiri dihentikan dalam bentuknya saat ini dan ditransformasikan dengan tata kelola yang lebih baik. Selain itu, ia mendorong audit investigasi oleh BPKA atau BPKP untuk mengetahui apakah persoalan serupa juga terjadi di perguruan tinggi negeri lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, persidangan kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa kembali mengungkap kesaksian baru. Kepala Desa Arumanis, Sumarjiono, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan, Bupati Pati nonaktif Sudewo diduga sempat menemui sejumlah kepala desa setelah rangkaian operasi tangkap tangan KPK. Dalam pertemuan itu, Sudewo disebut menawarkan penasihat hukum kepada Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Sukarjan, yang kini juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Sumarjiono juga mengungkap aliran uang dari calon perangkat desa Sidomukti. Seorang calon perangkat desa bernama Mujibur Rohman disebut menyetorkan 165 juta rupiah kepada Sumarjiono. Dari jumlah tersebut, 5 juta rupiah diberikan kepada kepala desa Sidomukti, Yusuf Effendi. Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Sudewo melakukan pemerasan dalam proses pengisian 601 formasi perangkat desa. Tarif yang diduga diminta kepada para calon perangkat desa berkisar antara 165 juta hingga 225 juta rupiah per orang, dengan total uang yang dikumpulkan melalui perantara kepala desa mencapai 2,49 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan berita terakhir datang dari sektor pertahanan. Giuseppe Garibaldi, kalon kapal induk pertama Indonesia, telah memulai pelayaran dari Italia menuju tanah air pada Senin malam waktu Italia atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, kapal tersebut direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Kolombo, Sri Lanka. Pelayaran diperkirakan berlangsung selama 3 pekan, sehingga Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan September 2026. Sebelumnya, 100 prajurit TNI Angkatan Laut telah diberangkatkan ke Italia untuk menjalani pelatihan sebelum mengawaki kapal tersebut. Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan menggunakan skema joint crew dengan pengawak gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia. Setelah tiba di Indonesia, pengawakan kapal akan diserahkan sepenuhnya kepada prajurit TNI Angkatan Laut. DPR sebelumnya telah menyetujui permohonan pemerintah untuk menerima hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia pada 21 Juli 2026. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat, sahabat kompas.com. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rizal bin Suhaili, alamat semula di Dusun Dasan Baru, Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rohimah binti Amak Masnah sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda kenaan. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Nusa Tenggara Barat diresmikan untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga. Peresmian salah satu jembatan dipusatkan di Kelurahan Paruga, sementara dua jembatan lainnya yang berada di Kelurahan Rontu dan Kelurahan Manggimaci diresmikan secara virtual melalui konferensi video kemarin. Wali Kota Bima H.A. Rahman H. Abidin mengatakan pembangunan dan perbaikan tiga jembatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat terutama di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pembangunan jembatan tersebut. Menurut dia, peran TNI tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, tetapi juga turut hadir dalam mendukung pembangunan dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bima berpesan kepada masyarakat agar menjaga dan merawat fasilitas jembatan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sementara itu, Komandan Kodim 1608 Bima Letkol ARH Samuel Asdianto Limbongan mengatakan pembangunan jembatan perintis tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden sekaligus program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya di wilayah yang membutuhkan akses penghubung. Jembatan di Kelurahan Rontu menghubungkan kawasan persawahan dengan permukiman warga sehingga diharapkan memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian. Sementara itu, jembatan di Kelurahan Manggimaci menghubungkan dua lingkungan yang sebelumnya membutuhkan akses penghubung untuk mendukung mobilitas warga. Adapun jembatan di Kelurahan Paruga menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat, termasuk anak-anak dari Kelurahan Paruga dan Kelurahan Dara yang menggunakan jalur tersebut untuk ke sekolah. Peresmian tiga jembatan Garuda Perintis Merah Putih tersebut diharapkan memperkuat akses masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung kegiatan pendidikan, pertanian, dan perekonomian di sejumlah wilayah Kota Bima.

0: Sorry about that.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
2: Kopi dan Dudu.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

Baiklah, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, kita ke Mataram. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan stok beras cadangan bencana untuk memastikan ketersediaan pangan darurat dan mencukupi kebutuhan warga yang terdampak bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Mataram, Sudirman di Mataram, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengadaan beras cadangan pangan bencana. Sudirman menargetkan penyerahan atau realisasi fisik beras cadangan bencana diperkirakan paling lambat rampung pada akhir Oktober 2026, sebab beras ini harus dipastikan kualitasnya agar bisa tahan lama dan sudah dikemas dalam wadah 10 kg. Hal itu dimaksud untuk memudahkan saat pembagian, sehingga ketika ada bencana, beras bisa langsung didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, bantuan beras cadangan pangan ini tidak bisa dikeluarkan serta-merta tanpa ada usulan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Usulan itulah yang menjadi dasar DKP untuk pengajuan surat keputusan atau SK kepala daerah. Untuk itu, ketika ada bencana di tengah masyarakat, maka pihak kelurahan dan kecamatan harus segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak sebagai acuan usulan bantuan. Usulan pihak kelurahan dan kecamatan menjadi acuan untuk pengajuan SK ke Wali Kota Mataram untuk mengeluarkan beras cadangan pangan. Karena itu, ketika ada bencana, makin cepat data maka lebih bagus dan pendistribusian bantuan bisa lebih cepat. Sedangkan untuk bantuan kebutuhan lainnya seperti makanan, selimut, tikar, dan perbaikan kerusakan akibat bencana menjadi ranah organisasi perangkat daerah atau OPD lain warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: aja panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mbak kenyi milim torah biuni mai haruan mai.
0: Angka aneh bay. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bay ida pek. Napa jadi si morah hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka kok isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tertumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0875707064.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hendra bin Lalu Burhanuddin, alamat semula di Dusun Batrurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Pengadilan Agama Praia, untuk pemeriksaan perkara antara Samirah binti Haji Muslim sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan tertanda jurusita pengganti Manisah AMD. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polda Bali menggelar olah TKP atau olah kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Keterangan ini warga disampaikan Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean usai kegiatan olah TKP di Kampung Wisata Sade di Lombok Tengah kemarin. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah Dusun Adat Sade Sabtu malam 22 Agustus pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Jilalu Patul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu kebakaran juga merusak Masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau Arsop, gazebo atau Beruga Toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencaharian warga. Sementara jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Di pesona Mandalika untuk hari ini warga, kita akan spill nanti beberapa kebiasaan sepele yang ternyata bagus untuk kesehatan tubuh. Apa saja itu kita anggap sepele tapi manfaat untuk tubuh? Nanti kita akan hadirkan informasinya. Dan dari Bollywood dikabarkan warga bahwa Salman Khan bersiap-siap untuk melakukan syuting perdana untuk film terbarunya. Nantikan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika hari ini.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timu RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913222018. Sekali lagi 081913222018. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

Baiklah, Tumhi, thank you yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kalau kebiasaan baik, baiknya kita lanjut gitu warga ya. Kebiasaan buruk, pelan-pelan kita ubah biar menjadi kebiasaan yang baik. Nah, ini ada beberapa hal sepele yang ternyata sehat untuk kesehatan kita gitu warga ya, untuk tubuh kita. Yang pertama adalah minum air putih saat bangun tidur. Ini sangat baik. Kemudian jalan kaki 5-10 menit setelah makan. Ini untuk membantu lambung mencerna makanan kita gitu warga ya. Setelah makan, usahakan berjalan kaki 5-10 menit. Berjemur pagi 10-15 menit. Kemudian mengunyah makanan lebih lama, ini juga kebiasaan sepele tapi baik untuk kesehatan. Tidur dengan jadwal yang sama setiap harinya, ini juga baik. Kemudian berkumur air putih setelah makan, ini juga baik. Kemudian tarik nafas dalam 3-5 kali, ini juga kebiasaan sepele yang baik untuk tubuh warga. Kemudian tidak makan terlalu kenyang, ini juga baik ya. Kemudian jangan lupa senyum yang tulus, senyum yang ikhlas, atau usahakan nih punya circle pertemanan yang seru gitu warga ya, bisa membuat Anda tersenyum dan tertawa ya. Senyum atau tertawa, kemudian bangkit dari duduk tiap-tiap 30-60 menit. Usahakan jalan dulu gitu warga ya, jalan kaki dulu, bangkit dari duduk tiap 30-60 menit. Nah, itu dia warga ya, beberapa kebiasaan sepele yang ternyata sehat untuk tubuh warga. Kami hadirkan di Pesona Mandalika, semoga bermanfaat dari

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

Amerika untuk hari ini warga ya. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Salman Khan akan segera memulai proyek film terbarunya bersama sutradara Vamsi Paidipali. Kabar ini muncul di tengah spekulasi yang beredar terkait proyek lain Salman, Matru Bumi, yang disebut-sebut mengalami penundaan. Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai alasan dibalik penundaan tersebut, laporan yang beredar menyebutkan adanya penyesuaian jadwal produksi. Film garapan Vamsi Paidipali ini menjadi salah satu proyek yang cukup dinantikan, mengingat ini akan menjadi kolaborasi pertama sang sutradara dengan Salman Khan. Paidipali sendiri dikenal lewat sejumlah film sukses di industri film Telugu. Hingga saat ini warga, detail mengenai judul resmi, jalan cerita, serta jajaran pemain lainnya masih dirahasiakan. Sementara itu, para penggemar Salman Khan tetap menantikan kepastian terkait Matru Bumi sekaligus perkembangan terbaru dari film yang akan segera ia kerjakan tersebut. Dan informasi ini warga, kami kutip dari Pesona Bollywood di Pesona Mandalika.

0: Dan akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda ya untuk hari ini. Hana berterima kasih. Mujib maafkan DJ kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god. Main to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Dengar he,
3: pesta bersama,
4: bersama,
2: Mandalika.

Pagi ini, penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus diperkuat dengan pengiriman ratusan tenaga kesehatan. Dari Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian setelah aktivitas titik panas terdeteksi meningkat tajam. Kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsut juga memunculkan perkembangan baru, sekaligus mendorong desakan evaluasi jalur mandiri perguruan tinggi negeri. Dan calon kapal induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi, kini mulai berlayar dari Italia menuju tanah air. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, dan inilah Morning Brief edisi 26 Agustus 2026. Berita pertama, kita mulai dari perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Kementerian Kesehatan mengirimkan 206 relawan tenaga cadangan kesehatan ke NTT sebagai tindak lanjut krisis kesehatan setelah gempa bermagnitudo 7,7. Para relawan akan ditempatkan di 6 wilayah yang terdampak berat, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika, dengan masa tugas selama 14 hari. Data Pusat Krisis Kesehatan per 23 Agustus mencatat gempa tersebut berdampak terhadap 1,9 juta jiwa di 7 kabupaten dan kota. Sebanyak 91 orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka, sementara 161.874 warga mengungsi. Dari 206 tenaga kesehatan tersebut, 128 diantaranya terdiri dari dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, anak, bedah, dan ortopedi, serta perawat, bidan, dan tenaga farmasi. Mereka juga akan didukung oleh 78 dokter internship yang telah berada di Pulau Flores. Para relawan diminta fokus menangani krisis medis di lapangan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, sekaligus tetap memprioritaskan keselamatan diri selama bertugas. Beralih ke Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kalimantan, asap pekat mulai menyelimuti permukiman warga dan disebut mulai tertiup menuju negara-negara tetangga. Musim kemarau dan penguatan El Nino memang memperbesar risiko kebakaran. Namun, kondisi bentang alam yang kehilangan kemampuan menyimpan air juga menjadi faktor penting. Pemantauan melalui sistem FIRMS dengan instrumen satelit MODIS dan FIRS menunjukkan aktivitas kebakaran di 5 provinsi Kalimantan meningkat tajam menjelang pertengahan Agustus. Pada 18 Agustus, MODIS mendeteksi sekitar 5.206 piksel anomali termal di seluruh Kalimantan. Sementara, akumulasi deteksi FIRS sepanjang 1 hingga 18 Agustus paling tinggi tercatat di Kalimantan Barat dengan 82.728 piksel aktif. Setelah itu, Kalimantan Tengah dengan 34.105 piksel, Kalimantan Timur 20.686 piksel, Kalimantan Selatan 16.602 piksel, dan Kalimantan Utara 5.157 piksel. Perlu dicatat, angka tersebut merupakan cakupan pengamatan sensor dan bukan luas wilayah yang benar-benar terbakar. Kerentanan lahan gambut juga menjadi salah satu faktor penting. Saluran drainase yang mengeringkan gambut disebut dapat menurunkan muka air tanah dan meningkatkan risiko kebakaran hingga 4,5 kali lipat. Pemerintah terus melakukan pemadaman di darat, waterbombing, patroli, hingga modifikasi cuaca. Untuk jangka panjang, pencegahan diarahkan pada perlindungan dan restorasi lahan gambut, termasuk menjaga tinggi muka air, menutup saluran drainase, dan melakukan penanaman kembali. Berita berikutnya datang dari kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. KPK sebelumnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pada proses penerimaan mahasiswa baru. Salah satunya adalah Adi Wiharto, yang juga tercatat sebagai pengurus DPCE Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, dan kini telah dinonaktifkan dari kepengurusan. Dalam perkara ini, Adi bersama Dian Mulyawardana diduga menjadi perantara Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNSUD, Norman Ari Prayogo, dalam meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa. Uang yang diminta disebut mencapai 650 juta rupiah untuk satu kursi di Fakultas Kedokteran. Namun, meski uang tersebut telah diserahkan, calon mahasiswa tetap tidak lolos seleksi mandiri. Orang tua kemudian meminta uangnya dikembalikan. Persoalan pengembalian dana itu selanjutnya berujung pada skema pinjaman dan 3 paket proyek di lingkungan UNSUD yang pembayarannya dialihkan untuk melunasi pinjaman 650 juta rupiah tersebut. Kasus UNSUD kemudian turut memunculkan sorotan terhadap tata kelola jalur mandiri di perguruan tinggi negeri.

lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, persidangan kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa kembali mengungkap kesaksian baru. Kepala Desa Arumanis, Sumarjiono, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan, Bupati Pati nonaktif Sudewo diduga sempat menemui sejumlah kepala desa setelah rangkaian operasi tangkap tangan KPK. Dalam pertemuan itu, Sudewo disebut menawarkan penasihat hukum kepada Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Sukarjan, yang kini juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Sumarjiono juga mengungkap aliran uang dari calon perangkat desa Sidomukti. Seorang calon perangkat desa bernama Mujibur Rohman disebut menyetorkan 165 juta rupiah kepada Sumarjiono. Dari jumlah tersebut, 5 juta rupiah diberikan kepada Kepala Desa Sidomukti, Yusuf Effendi. Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Sudewo melakukan pemerasan dalam proses pengisian 601 formasi perangkat desa. Tarif yang diduga diminta kepada para calon perangkat desa berkisar antara 165 juta hingga 225 juta rupiah per orang, dengan total uang yang dikumpulkan melalui perantara kepala desa mencapai 2,49 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan berita terakhir datang dari sektor pertahanan. Giuseppe Garibaldi, kalon kapal induk pertama Indonesia, telah memulai pelayaran dari Italia menuju tanah air pada Senin malam waktu Italia atau Selasa dini hari waktu Indonesia. Dalam perjalanan menuju Indonesia, kapal tersebut direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Kolombo, Sri Lanka. Pelayaran diperkirakan berlangsung selama 3 pekan, sehingga Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan September 2026. Sebelumnya, 100 prajurit TNI Angkatan Laut telah diberangkatkan ke Italia untuk menjalani pelatihan sebelum mengawaki kapal tersebut. Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan menggunakan skema joint crew dengan pengawak gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia. Setelah tiba di Indonesia, pengawakan kapal akan diserahkan sepenuhnya kepada prajurit TNI Angkatan Laut. DPR sebelumnya telah menyetujui permohonan pemerintah untuk menerima hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia pada 21 Juli 2026. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat, sahabat kompas.com. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

0: start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Masih terus dari markas siar di lantai 2 gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya hingga saat ini masih bersama Hana. Warga Mandalika, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memasok air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air untuk mendukung penanganan bencana di lapangan. Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 6 Jambi bersama Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan mendukung penanganan kebakaran lahan perkebunan di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kebakaran hutan yang terjadi pada Senin 24 Agustus berdasarkan hasil asesmen Posko Karhutla Provinsi Jambi dipicu kondisi cuaca kering pada musim kemarau. Area terdampak diperkirakan mencapai 20 hektar dan merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, api telah berhasil dipadamkan, namun operasi masih dilanjutkan melalui kegiatan pendinginan atau cooling down untuk memastikan tidak terdapat titik api dan mencegah potensi penyalaan kembali, terutama pada area gambut yang memiliki risiko terbakar kembali. Dalam penanganan tersebut, tim BWS Sumatera 6 Jambi melakukan pemadaman dan pendinginan secara terpadu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, serta unsur Satuan Tugas Karhutla lainnya. Untuk mendukung operasi di lapangan, BWS Sumatera 6 Jambi mengerahkan 2 unit tandon air portable dengan total kapasitas 2.000 liter. Ketersediaan air untuk pemadaman dan pendinginan dipenuhi melalui pengisian ulang dari sumber air terdekat. Dukungan sarana pemadaman juga diperkuat dengan 1 unit mobil tangki BPBD berkapasitas 5.000 liter dan 1 unit mobil tangki Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup berkapasitas 4.000 liter. Kementerian PU melalui BWS Sumatera 6 Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Satgas Karhutla untuk memastikan kegiatan pemadaman dan pendinginan berjalan optimal hingga kondisi lokasi dinyatakan aman. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Ayah mungkin jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak. Namun ia mencintai keluarganya dengan caranya. Berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi, dan anak-anaknya merasa aman dan nyaman di bawah tanggung jawabnya. Ketabahan ayah menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Ayah tak pernah lelah membimbing anak-anaknya, memberikan pesan dan nasihat menghadapi hidup.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger.

0: cim ka telem gamawah haru kasolaham ruem apa-apa sim ka wih mule kereng wah paut menjeneng gati ka ruem itu
1: jari mende menaon kabera
0: mule kereng sakawi ka iya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawih nini ayo aran kereng cap lontar naon kali-sekali kabaram kereng cap lontar ada menaon
2: mule jati sarong cap lontar itu nu kereng sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
0: enget tar tar tar
2: toaran cap lontar
3: Bursa, musik kita.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Bursa musik kita.

0: The song is no freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Musik kita.

radio tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bursa Musik Kita.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Bursa Musik Kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Musik Kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa
3: Dedeng Kukuya. Selamat malam Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
4: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah kembali hadir menemani warga di Mandalika sore sesi Dendang Goyang Mandalika. Hari ini warga Rabu 26 Agustus 2026 sampai tuntas di jam 4 sore nanti. Tentunya ada dangdut, ada juga

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
6: Bursa Dedeng Goyang.

diambil dari original soundtrack film Dilse. Caya Caya warga Mandalika ya. Kayak di balik lagu yang energik ini warga, ada perpaduan musik sufi ya. Karena memang terinspirasi dari penyair sufi kalau nggak salah ya. Di sana ada suara khas Sukwinder Singh dan sentuhan maestro Air Rahman ya, yang udah legendnya di India sana. Dan visual kereta yang begitu melegenda warga ya. Caya Caya, salah satu lagu Bollywood yang sampai sekarang itu masih punya energi luar biasa gitu ya. Jadi buat warga Mandalika ingin bernostalgia lewat lagu-lagu dangdut ataupun Bollywood, boleh request warga di sini di Dendang Goyang Mandalika, SMS WhatsApp saja di 081757076864 ya. Selamat sore buat semuanya, terutama yang baru bergabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nanti kita balik lagi warga, setelah Bollywood tentunya kita balik ke dangdut juga warga. Yang satu ini dari miliknya Abim Ngesti.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pengumuman.
4: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 telah memanggil Rizal Wadi bin Rumasih, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakre Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Solehati binti Sahlan sebagai penggugat melawan Rizal Wadi bin Rumasih sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Senin tanggal 2 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Lalu Sapri SH.
6: Bursa Dedeng Kuya.

Dendang Pisang bersama Revina Elvira featuring Darussalam ya. Di Dendang Goyang Mandalika. Selamat sore untuk Mbak Adel yang ada di Batu Jaya. Mau request lagu Gubuk Bambunya Rel ya. Buat Relnya selamat beraktivitas ya. Oke, baik. Warga Mandalika, informasi juga kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Baik, warga Mandalika, ribuan ASN tangani material sisa kebakaran rumah adat Sade. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menurunkan ribuan aparatur sipil negara atau ASN bersama TNI dan Polri untuk penanganan material sisa kebakaran yang menghanguskan kampung adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Gotong royong ini untuk mendukung proses pemulihan rumah adat Sade menurut Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri saat hadir langsung dalam gotong royong di kampung adat Sade di Lombok Tengah pada Rabu. Yang mengatakan kegiatan yang melibatkan ribuan ASN, TNI, dan Polri itu sebagai bentuk komitmen mendukung proses pemulihan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Lalu Sarkin mengatakan, sampah yang ditangani merupakan material sisa kebakaran seperti arang dan pecahan peralatan dapur. Ia mengatakan jumlah armada pengangkut sampah yang disiagakan 5 unit, sedangkan truk tangki air untuk penyiraman 4 unit. Baik dari PDAM, Dinas Damkar Tan, BPBD, serta pihak terkait lainnya. Pada Sabtu, ratusan bangunan rumah adat Sade yang menjadi ikon wisata budaya Lombok ludes dilalap si jago merah. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik warga seperti kain tenun, telepon seluler, emas, serta perabotan rumah tangga ludes terbakar. Berdasarkan data sementara, jumlah rumah adat yang terbakar 75 unit, bangunan rumah dan toko seni 69 unit, dan jumlah warga terdampak mencapai 320 jiwa. Pemerintah daerah bersama pihak terkait sedang melakukan proses penanganan maupun pemulihan terhadap para korban. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Ating kaya, kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telek megamak wah haro kesol laham rua apa-apa sim kak wih mula kereng wah paut menjeneng gati kat rua meto.
5: Cari mdek menaon kaberak mukereng sakawi kak iya na mula bongoh mula kaberak ampok kena bongoh iya kereng sama kawih nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kak baram kereng cap lontar ada menaon
4: mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar enget-tar tar-tar
5: toaran cap lontar
6: bursa dedeng-deng kuyak.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Merasona Sajian Ger Ayah. Mengakhiri kebersamaan kita warga untuk Dendang Goyang Mandalika edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Setelah ini kita lanjut ke Mandalika Sore, masih di Mandalika Sore, sesi Zona Kalau Muda Mandalika sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Polda Bali menggelar olah TKP atau olah kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Keterangan ini warga disampaikan Kasat Reskrim Polresta Lombok Tengah AKP Punguan Hutahean usai kegiatan olah TKP di Kampung Wisata Sade di Lombok Tengah kemarin. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah Dusun Adat Sade Sabtu malam 22 Agustus pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Jelalu Patul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu kebakaran juga merusak masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau Arsop, gazebo atau Beruga, toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencaharian warga. Sementara jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Mandalika FM Radio Lombok, lanjut warga Mandalika sore. Aurel kembali hadir menemani warga di zona kalau muda Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Dan boleh bergabung nanti warga di 081 757 0768.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: pertama ya, featuring Dede dengan lagunya Suara ya. Oke, baik. Buat warga Mandalika tentunya yang masih setia sore hari ini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Satu suara berjuta-juta telinga. Kita tinggalkan dulu Luna Maya dengan lagunya Suara. Nah, buat warga Mandalika nih yang ingin gabung bareng Aurel di zona kolom muda, bisa banget ya. Lalu jalur telepon di 081-757-07684 ya. Mau request pop Indonesia yang mana boleh. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kolom muda.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya.
1: Masih mengat.
0: Oh, masih cantik inanola ya. Kenapa?
1: Panjenengan aku suara nek kenalan baru.
0: Bukan de aku suara murung kok mau bagi loh. Guys, sila. Ya, siap. Ikan musim kena ya, buk singgung bagi. Bele, lulun bagi ini nak Allah ikut balik.
1: Pak Wono ni ya, kicir.
0: Ah, kau rasa kicir juga beli anjari.
1: Yeah. Rayas kelajaran.
0: Bele. The Virgin, baik ditunggu.
1: Cinta terlarang.
0: Ya, siap.
1: Kirim salam dulu tiba ngetepakir sa pendengar radio menjadi itu arek Inanalia Narapa ini Inan Bayu Inan Adelia Dewi terus Bukadur sih Nihare.

0: Izinan Nuri. Pelaku-pelakuan.
1: Anggih, siap.
0: Pelaku pendengar Radio Mandalika.
1: Anggih.
0: Masih sebut kelirang.
1: Anggih. Eh, makcik agak jauh deh ternelpon dari radionya, anggih. Storing soalan baru nih ke.
0: Beli baru Emilia lah semua.
1: Oh, anggih.
0: Pelapor-pelapor ada buat tahun. Semoga tetap sehat selalu.
1: Amin, makasih.
0: Lagi hibur kenyang saya bilang-bilang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Nanola yang ada di dari sana. Selamat bersibuk saja sore hari ini ya. Dengarkan kita sambil aktivitas. Lancar terus ya untuk usahanya insyaallah.
2: Amin.
1: Oke, baik warga Mandalika yang pengen gabung lagi, miss call, baik, terima kasih. Kalau mau melalui WhatsApp telepon juga boleh ke warga Mandalika ya di 0817570768 ya.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: bersama Nano yang saat ini warga sebatas mimpi ya di zona kolam muda Mandalika. Lagu ini membawa kita pada kisah tentang harapan ya dan juga perasaan yang mungkin hanya bisa tersimpan dalam angan kali ya. Karena kadang ada sesuatu yang begitu kita inginkan warga ya, tapi kenyataan berkata lain gitu kan. Namun namanya mimpi gitu kan, boleh saja kita punya dan kita perjuangkan selama masih ada kesempatan gitu kan. Nah, kesempatan untuk Anda bisa gabung juga di 081-757-07684. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika FM Radio 6 Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secerah sinar matahari sore ini ya. Cerah banget sampai panas ya. Baik, silakan.
1: Lagunya
0: siapa nih?
1: Lagu Armada.
0: Armada, baik, ditunggu lagunya.
1: Asal-asal aja sekali. Pak Jani Rodin, Mami Rian, Mami Anto, Mami Aris, Mami Don, Mami Sol, Mami Azarin, Mami Solihin, Mami Sayuti, Mami Majid, Zara, Mami Safarudin, Mami Ramli, Bunda Isas, Jahajar, Maya, Jahaya, Aulia, Widya, Bunda Distrik, Zara, Nayi Malik. Inan Nori, Inan Saburi, Inan Lintang, Inan El, Inan Ela. Lapu-lapu anak-anak.
0: Oke, baik.
1: Oke, anak kamu bisa berlanda, dapat sehat panjang umur. Dan doa mana sekalian, semoga dalam bahasa mandari, kata-kata sehat panjang umur murah.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat pagi dan selamat
0: bertugas. Kok pagi sih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pagi sampai sore lagi, nggih. Hey, hey. Deh, halo, Zona Kolom Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
2: Sore juga.
0: Baik, ya. Kirain mas selamat malam deh sekalian.
2: Selamat sore, malam belum.
0: Soalnya tadi ya, ada yang bilang selamat pagi, Rel. Nah, itu dia.
2: Oh, mungkin itu orang siap enggak.
0: Ya deh, ayo lanjut yuk.
2: Oke. Lagunya ya?
0: Lagunya siapa nih?
2: Lagunya ini apa namanya? Autopia.
0: Oke, nanti ditunggu.
2: Yang berserpihan hati ya.
0: Oke.
2: Oke, nah udah masuk tadi, selamat sore aja deh ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana, di rumahnya. Oke, buat yang lain juga yang ikut dan masuk, silakan ya. Bang Rel tunggu ini.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Rel, selamat bertugas. Semoga, udah maulid Bang Rel?
0: Bulan maulid kan sekarang, di tempatku nggak tahu kapan.
2: Oh, kapannya, oke. Dan semoga nanti sabar aja deh ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Maulidnya diadakan gitu ya. Boleh selamat bertugas ya. Semoga okay. Selalu jaga kesehatannya, Boleh lihat. Jangan lupa, jangan ingatkan saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita ingatkan warga untuk bisa, untuk di setiap program acara itu bisa gabung ya, terutama di Mandalika Sore, Zona Kolom Muda. Bisa ikutan di jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika ya. Baiklah. Oke, baik, di SMS Mandalika. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, masih dikasih sehat ya. Ada Lia nih Rel. Aduh Lia, kemana aja? Tumben baru gabung sekarang. Lia di Jeneper, mau request lagu My Rel. Lia, lagunya Armada aja yang penantian. Di play ya lagunya. Salam buat semua fans Radio Mandalika. Sama persahabatan aja. Tekorelnya kebahagiaan, sehat selalu. Amin. Penantian ada gak sih kita punya? Kalau gak ada nanti kita gabung di lagu Armada yang lain aja ya.

0: Oke, ada lagunya ternyata. Nanti kita jadikan satu ya, sama yang udah request lagu Armada juga tadi. Ya, oke. Baiklah, yang pastinya terima kasih loh masih setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan untuk lagu-lagunya kita tampung dulu, kita hadirkan informasi dari PLN.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Baik, terima kasih banyak kesetiaannya warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pemerintah siapkan sistem pembatasan Pertalite sambil benahi detesan. Pemerintah menyatakan persiapan sistem pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk desil 9 dan 10 dilakukan sambil membenahi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Rabu menjelaskan data DTSN sedang dalam proses perbaikan. Kemenku sebelumnya telah memberikan dukungan anggaran senilai 7 triliun rupiah kepada Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengoptimalkan pengumpulan data termasuk sensus ekonomi dan data DTSN. Sementara implementasi kebijakan pembatasan Pertalite nantinya akan lebih mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kondisi masyarakat. Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Sedangkan terkait desil, BPS menyatakan angka desil dalam DTSN perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Oke, yang saat ini warga Mandalika dari miliknya Kotak dengan YOLO. Karya terbaru mereka di 2026 warga ya. Lagu yang mengingatkan kita untuk menikmati setiap momen dalam hidup ya. Berani melangkah dan enggak terlalu larut dalam penyesalan ya. YOLO itu singkatan dari You Only Live Once atau hidup cuma sekali. Jadi mari isi hari-hari dengan hal positif ya. Terus berkarya dan jangan lupa bersyukur atas setiap kesempatan yang kita punya ya. Jangan lupa tetap setia juga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok keluarga. Dan kalau ada kesempatan atau ada lowongan pekerjaan warga, mari segera diambil ya. Untuk yang belum memiliki pekerjaan ya, bisa mencoba bergabung bersama Pak Oles warga Mandalika.
1: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 telah memanggil Jumawar bin Nurusimah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Maimunah binti Agus Salim sebagai penggugat melawan Jumawar bin Nurusimah sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Lalu Sapri SH.
2: 88 Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, tekuseng ke ya. Mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya seolah. Malik percaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar, tidak melupa lontar.
5: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: Masih menemani warga Mandalika dengan logo-logo Pop Indonesia di zona kolom muda Mandalika. Selamat sore dulu untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Ria, sore balik. Salam ya untuk semua fans radio Mandalika FM Lombok dimanapun berada. Semoga sehat walafiat untuk kita semua.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin ya. Untuk lagunya Real ya request lagu Ungu. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Tapi sebelum kita ke Ungu, kita ke Trisuaka. Wasiat cintaku.

dari Suaka Wasiat Cintaku warga Mandalika ya. Baik warga Mandalika, kita hadirkan kembali informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Prabowo sebut MBG penting bagi masyarakat dalam kondisi sulit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi sulit. Hal itu disampaikan Prabowo menanggapi permintaan Bupati Nagekio Simplicius Donatus agar program MBG tetap dilanjutkan di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP Nusa Tenggara Timur pada Rabu, Presiden mengatakan manfaat MBG mungkin tidak terlalu dirasakan masyarakat yang berkecukupan, namun bagi masyarakat kurang mampu, makanan bergizi yang diberikan secara rutin dapat memberikan dampak besar. Menurut Prabowo, dirinya kerap mendengar cerita dari masyarakat yang mengalami kesulitan saat masih kecil. Mereka mengaku pernah berangkat dan pulang sekolah dalam kondisi lapar. Karena itu, Prabowo menilai MBG memiliki peran penting untuk membantu generasi saat ini, khususnya ibu dan anak. Prabowo juga meyakini manfaat program tersebut akan semakin besar apabila didukung penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan desa-desa nelayan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

Oke, baik warga Mandalika dari miliknya Ungu. Buat yang udah request tadi ya, saya pilihkan utara selatan ya. Nggak bisa ketemu dong, tapi ketemunya di Mandalika ya. Oke, baik warga Mandalika, terima kasih semuanya yang sudah ikut meramaikan Mandalika sore untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Setelah ini ada Siroi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Oral pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
3: mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah sepenuhnya tidak dilarang, asal saja orang tahu diri. Tahu diri macam mana? Kalau saudara dari Jakarta akan berangkat ke Surabaya, mobil punya, mesin ngerti, SIM STNK komplit, peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta-Surabaya pun hafal, silakanlah berangkat sendiri, insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawadhu menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Watib." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada tabi'it tabi'in." "Tabi'it tabi'in?" "Tentu dari tabi'in." "Tabi'in?" "Tentu dari sahabat." "Sahabat?" "Dari Nabi." "Nabi?" "Dari Jibril." "Jibril?" "Dari Allah subhanahu wa ta'ala." Pongkolnya sih tetap di sana, cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis, dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi, dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang waris. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu. Saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta-Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, "Cara yang diajarkan oleh guru saya." "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. "Imam Syafi'i dari mana?" "Dari gurunya, Imam Malik atau Imam Waqi'." "Imam Malik?" "Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pongkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau bersabda, "Yusiku ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuh." Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada zaman itu la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Qur'an pun ada tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Qur'an tapi cuma tulisan. paling banter dimusabakohkan, ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabakoh pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum amiratun, masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia kharabum minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi, tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu, di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan, masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja, tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat, di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Satu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada, besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah, tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu, ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama, ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud, dari mulut mereka keluar fitnah dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Mereka hantam kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam, pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem, disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang badak meruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya, disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang gak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. lucu katanya, "Ya Allah, jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu."
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
3: Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan, tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan, loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan, tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama di kala dia segar, penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf-maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja, "Assalamualaikum, assalamualaikum." 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak fasih, dikit, "Assalamualaikum, assalamualaikum." 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong, "Assalamualaikumnya fasih, bahasa Arabnya fasih, baca kitab sehalaman." Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti geretan kayu. Kalau mau dipakai enggak ketemu, sedapur dicariin, ngomel, "Gila ini geretan kemana sih?" Tapi sudah ketemu geretan, dipakai, nyala rokoknya, geretan dilempar begitu saja. Harus kayak geretan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij, sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya enggak sakit. Memang jempolnya enggak sakit, kenapa? Sebab enggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan, dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematisnya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimak paling puncak, ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai?
4: Belum.
3: Anu lho Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Tidak ada. Kalau yang pejabat Bantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending-mending bekas maling loh, daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz, tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu-satu dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak buat, ya walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir, kemana dia bergerak, ya kemana air mengalir. Air ngalor, ngalor, air ngidul, ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kelangkaan, penyebab kelangkaan yang pertama, karena ulama itu melalui seleksi sosial, legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama, saya katakan tadi, tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik, makin tua makin antik, makin dikejar orang makin mahal harganya. Tuh, barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming itu kan ratusan tahun yang lalu, makin tua makin dikejar dan diburu orang makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja, kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. ada kesan menganaktirkan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Kalau anak masuk pesantren, apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak ke madrasah biasanya alternatif terakhir. Kalau sekolah umum di sana sudah tidak terima, sekolah sana penuh, sekolah sini tutup, baru ke madrasah. Itu pun gak bangga. Ditanya temannya, anaknya sekolah di mana pak? Anak saya mah daripada gak sekolah. Coba lihat, daripada gak sekolah katanya. Habis dimasukin ke mana? Saya masukin ke madrasah. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun depan apa, minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbanginya dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sama saja saudara punya gelas satu losin, dua hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya mesti terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, satu hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadung berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas, kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa di batok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan-pembinaan keagamaan secara intensif? Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang tangguh, sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel, hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah? Mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber. Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini, pengumuman ditujukan kepada penduduk Padang Mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga, hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk Mahsyar, masya Allah siapa orangnya, kita dihisap saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisap. Diri mereka mau lihat, rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing, lucuk, mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga disitok, stop, mau kemana anjing? Ke surga pak. Enggak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya enggak boleh. Kalau enggak boleh saya minta diadili pak, apa sebabnya enggak boleh? Diadili? Iya pak. Baik. Dibuka pengadilan darurat, karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomelin. Mereka dikejar-kejar, ini kaki depan saya patah ngikutin dia tuh pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah, Ridwan, ada khilhul jannah, Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga. Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hudhudnya Sulaiman, termasuk anjing.

0: muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4.4.3 FM. Krisna.
2: Oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih. Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
5: Diselamatkan burung. Seiring dalam melakukan sesuatu, kita lebih suka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan besar dan menganggap remeh urusan-urusan kecil. Buat kita, yang besar akan melahirkan kebesaran. Yang besar akan melipat gandakan keuntungan, baik di dunia maupun akhirat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis anggapan hambanya melalui kisah seekor burung pipit yang menolong Umar bin Khattab di alam kubur. Pada masa hidupnya, Umar bin Khattab dalam suatu perjalanan menuju Madinah melihat seorang anak kecil tengah mempermainkan seekor burung pipit dalam tangannya. Timbul rasa iba di hati Umar radhiyallahu an yang kemudian membeli burung pipit tersebut dan melepaskannya. Nah, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, sebagian sahabat bermimpi melihat Umar radhiyallahu an dan bertanya, "Apa yang telah Allah perbuat terhadap dirimu ya Umar?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Allah telah mengampuni diriku dan menghindarkan siksanya dariku." Sahabat tersebut bertanya lagi, "Mengapa Allah mengampunimu? Apa sebabnya? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena kezuhudanmu?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Sewaktu kalian meletakkan aku dalam kubur, menimbuniku dengan tanah dan kemudian pergi meninggalkanku seorang diri, maka datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan menghampiriku. Aku begitu ketakutan hingga seluruh ruas-ruas tulangku gemetaran. Ketika mereka hendak menanyaiku, tiba-tiba terdengarlah suara Allah memanggil kedua malaikat tersebut. 'Tinggalkan hambaku ini, jangan kalian menakut-nakutinya. Karena sesungguhnya aku telah mengampuni dan menghindarkan siksa dirinya. Karena dia telah mengasihi seekor burung pipit sewaktu di dunia, sehingga aku mengasihi dirinya di akhirat.'"
0: Diangkat dari buku Cici Sukarjo, Gubernur

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya.

0: telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alikin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Radio Mandalika 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88,4

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika, Ren.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut.

0: atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

Hits 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika. Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: dan selebritis tereksis.
1: Mami, takut.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh, sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
5: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Agustus, merdeka terus.
5: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Ratu Kilau Raya hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilgas Sahid. Bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti. Dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
1: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun, dia akan tetap menerima dengan hati.
0: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 16.30 waktu Indonesia Barat, dari Alun-Alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
2: Agustus Merdeka Terus!

0: kata unik kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kak, kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
4: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, beuh, nikmat, kenyang lagi.
3: Ih, emang kenapa sih? Kok nggak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
5: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Agustus, Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI.

0: kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus, pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Eh, bro, itu sampahnya kok nggak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke, oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang nggak?
4: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
5: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
6: Agustus Merdeka Terus,
2: hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus Merdeka Terus!
0: Hanya di Radio RD.

0: Mas Nari.
1: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
0: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
0: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
0: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
0: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
0: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Bro, itu sampahnya kok nggak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke, oke. Aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang nggak?
1: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Agustus merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Mas Dede, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Agustus Merdeka Terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung poni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh! Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus!

0: lucu yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Agustus Merdeka Terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu gak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah terus kalau Mas Nardi?
2: Nah kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Agustus merdeka terus.
4: Hanya di Radio RTV.

Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, beuh, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa

0: Yuk Neng, kita beli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, atas nikmat yang tak terukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya Allah lah Zat yang Maha Besar. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tertutur kepada manusia yang sangat jujur dan berbudi sangat luhur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan dan kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Terimalah amal baik hamba, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, pendengar setia sejuk di hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tidak ada daya dan upaya bagi hamba, bagi kita semua, kecuali kemampuan dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, terimalah amal baik hamba selama di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan sebelumnya. Pada tahun ini berilah hamba kemampuan untuk lebih bisa meningkatkan kualitas kebaikan hamba. Hanya Engkaulah yang Maha Kuat, hanya Engkaulah ya Allah yang Maha memberikan segala-galanya. Sobatku, ada untaian kata minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ini sesuatu yang sangat istimewa, ucapan yang cukup menggembirakan hati setiap yang mendengarkan. Minal aidin, ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali, kembali untuk berbuat kebaikan, kembali kepada Engkau dalam menyadari diri dari kemaksiatan, menjadi orang-orang yang bertaubat, menjadi orang-orang yang bersih, suci dari setiap dosa dan alfa juga khilaf. Minal aidin, menjadi orang-orang yang kembali kepada kebaikan. Ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang diinginkan, kembali suci dan bersih dari dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan ketakwaan dan juga keikhlasan, dengan keilmuan dan juga dengan kemampuan yang maksimal, usaha yang optimal, akan Allah berikan ampunan dosa-dosa yang lalu, ma taqaddama, apa yang sudah terdahulu dan juga apa yang akan kemudian, khususnya dosa-dosa kecil. Tetapi untuk dosa-dosa besar, kita harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sobatku, kemudian ada ungkapan wal faizin, itu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kita termasuk orang yang berhasil dan sukses mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu selama di bulan Ramadan, sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal faizin, orang-orang yang berhasil dan sukses menjalankan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan-larangannya selama di bulan Ramadan. Nah, sobatku, kita akan lanjut penjelasannya setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Allahu Akbar.

izin orang yang berhasil. Fauzan azimah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keberhasilan yang sangat besar. Kemudian dikatakan juga wal makbulin, ini yang kita harapkan. Segala bentuk amal kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, sholat kita, witir kita, tasbih kita, bacaan Al-Quran kita, semua kebaikan yang kita upayakan selama di bulan Ramadan termasuk amaliyah yang makbulin, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan al-makbulin ini yaitu doa-doa yang diterima oleh Allah, taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Banyak sekali para ulama, ya para alim ulama berharap ada satu saja amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah sangat luar biasa. Ini kita harapkan, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas mengatakan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amu antum bi khair, kullu amu antum bi khair. Bahkan setiap tahun kita mendapatkan kebaikan atau dalam kebaikan, ini doa yang sangat luar biasa. Ya sobatku ya, kita sesama muslim harus bisa mengatakan seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga amal-amal kalian. Taqabbal ya karim, terimalah ya Allah amal ibadah kami. Apalagi yang tahun ini mungkin puasanya bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan umroh ke Baitul Haram. Masya Allah, kita sangat berharap besar bisa mengunjungi, berziarah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf di Ka'bah. Masya Allah, berihram. Ya Allah, sedang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita tamunya yang mulia sebelum ajal menjemput kita, baik itu umroh ataupun berhaji, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, kata-kata minal aidin wal faizin wal makbulin itu menjadi doa yang sangat luar biasa. Bukan hanya menggembirakan yang mendengar, tetapi malaikat pun mengaminkan doa-doa yang kita tuturkan. Karena setiap kata doa yang kita tuturkan kepada saudara kita, kepada family kita, kepada anak dan istri kita, semuanya itu diaminkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatku ketika setelah Ramadan mereka kembali bersih suci, karena sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah bisa mengantisipasi dari perbuatan keji dan munkar, sudah bisa memberikan sistem yang terbaik dalam hidup untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sobatku, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di penghujung bulan Ramadan, ketika beliau ingin beranjak tingkat demi tingkat yang beliau naiki ke atas mimbar, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki mimbar. Nah, di situ tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ini membuktikan bahwa malaikat pun mendoakan kita supaya kita menjadi manusia yang amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemampuan terus menerima pendidikan yang Allah berikan selama di bulan Ramadan. Tentunya yang bisa mengendalikan hawa nafsu sampai 11 bulan yang akan datang. Disinilah training kita. Kenapa kita bisa berpuasa selama 30 hari kurang lebih di bulan Ramadan? Bahkan ada yang mengatakan 29 hari, katakan 1 bulan. 1 bulan itu tidak sebentar. Menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu, tidak boleh melakukan hal-hal yang keji karena bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Menahan lapar dan dahaga, terus mengekang supaya puasanya itu tidak batal.

0: hanya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sobatku ya, ini amaliah yang sangat luar biasa yang mentraining diri kita untuk menjadi pendidikan dan pelajaran yang sangat istimewa buat menjadi bekal melanjutkan estafet perjalanan berikutnya yang masih sangat-sangat panjang. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menanamkan esensi yang positif dari puasa dan ibadah yang kita kerjakan. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, dan baginya lah, hanya Allah lah yang berhak menerima pujian, yang berhak menerima rasa syukur dari setiap hambanya. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, jadi Ramadan itu benar-benar sudah menjadi universitas buat rohani kita, bagaikan vitamin untuk energi dalam fisik kita, rohani kita, badan kita, bagaikan terminal, stasiun pom bensin untuk mengisi bahan bakar demi melanjutkan perjalanan 11 bulan yang akan datang sampai ke terminal Ramadan berikutnya. Ini kita berharap mampu kita esensikan, kita amalkan pelajaran-pelajaran yang begitu berharga selama kita mentraining diri kita di bulan Ramadan ini. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya bagi hamba kecuali kekuatan itu datangnya darimu, ya Allah, Zat yang maha azim, Zat yang maha agung. Berilah hamba kekuatan, ya Allah, untuk terus istiqomah dalam menjalankan perintahmu, menjauhkan larangan-laranganmu. Sobatku, puasa yang kita kerjakan kemarin itu benar-benar menjadi pegangan kuat buat iman kita, sehingga iman kita menjadi stabil, sementara bisa mengendalikan hawa nafsu yang bergelora terus dalam tubuh kita. Itu sudah bisa berhasil. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disinilah musuh bebuyutan yang tiada habis sampai ajal menjemput kita. Terus yang namanya hawa nafsu terus menggerogoti dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Hawa nafsu yang buruk, yang tidak baik, mengarahkan kita supaya kita durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menentang perintahnya, mengerjakan larangan-larangannya. Na'udzubillah min zalik. Tetapi di bulan Ramadan, kita bisa bayangkan kita menahan lapar dan dahaga dari semenjak azan subuh berkumandang sampai azan maghrib berkumandang. Itu sangat panjang waktunya. Kita bisa. Nah, selanjutnya pun demikian. Di dalam bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana mengendalikan emosi. Karena al-ghadab, emosi, marah tanpa ada alasan yang jelas, bukan marahnya karena Allah, tetapi marah mengumbar hawa nafsu, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kita kendalikan amarah tersebut sehingga kita tidak marah dalam kita berpuasa. Karena kita khawatir kalau kita marah dalam puasa, nilai pahala puasa kita akan hilang. Bukan hanya itu, segala yang membatalkan puasa kita bisa antisipasi. Segala apa yang membatalkan pahala puasa pun bisa kita hindari. Kita tidak berdusta, karena berdusta itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Illal ju' wal atas, kecuali kita hanya dapat lapar dan dahaga. Hanya itu nilainya tidak ada kalau kita sering berdusta. Atau juga kita melakukan ghibah, menceritakan aib saudara kita, kita bisa kendalikan itu. Kita bisa latih supaya di luar Ramadan pun kita tetap menjaga. Ya sobatku ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

sobatku di season terakhir ini, kita ulangi lagi bahwa yang bisa membatalkan pahala puasa kita itu bisa kita tekuni supaya kita tidak batal pahala puasa kita, tidak hilang pahala puasa kita. Kita bisa menjauhkan amarah, emosi, kita bisa menghindari ghibah, kita bisa menghindari dusta, kita bisa menghindari dari pandangan-pandangan yang liar, pandangan mata kita yang senantiasa mencari hawa nafsu, mencari hal-hal yang bisa menaikkan birahi, menaikkan hawa nafsu. Itu bisa kita hindari selama bulan Ramadan. Kita gunakan mulut kita berbicara yang bermanfaat dengan banyak membaca Al-Quran. Kita gunakan mata kita banyak kita pandangi huruf-huruf yang ada di Al-Quran dan juga kita pelajarinya. Kita gunakan kuping kita untuk sering-sering mendengarkan ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita gunakan seluruh panca indera kita untuk beribadah. Malamnya kita sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tasbih. Siangnya kita berpuasa. Masya Allah. Mudah-mudahan itu mempunyai esensi yang positif buat diri kita. 11 bulan akan datang ini cukup dapat kita warnai dengan training yang ada di bulan Ramadan ini. Hanya Allah lah tempat kita meminta, hanya Allah lah tempat kekuatan yang kita harapkan, hanya kepada Allah lah kita bisa berharap.

0: hamd. Ya Allah, di penghujung daripada pertemuan pagi hari ini, berilah hamba kekuatan darimu ya Allah untuk terus istiqomah menjalankan perintahmu dan menjauhkan larangan-larangan darimu ya Allah. Tanamkanlah kepada hamba kekuatan untuk terus mencintai Al-Quranmu ya Allah, sehingga bisa hamba amalkan sedikit demi sedikit sampai engkau ridho kepada hamba. Tanamkanlah dan pupuklah cinta hamba kepada Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hamba banyak bersolawat, dengan hamba banyak mempelajari hadis dan sunnah-sunnahnya, sehingga menjadi ikutan hamba, contoh bagi hamba, dan kita dan hamba amalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh. Pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
2: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Amis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus, merdeka terus!

0: sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RDI. Selamat pagi Indonesia. Hai, ketemunya sama Aina Tita nih di pagi hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026 di program Nyarap Kuy. Yang lagi pada nyarap-nyarap, yang lagi pada aktivitas-aktivitas di pagi hari ini, yuk jangan lupa ya untuk selalu mempersiapkan Hot Tin Cream, karena bertahun-tahun Hot Tin Cream telah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot, olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegang jalan-jalan. Hot Tin Cream dapat digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan, balurin aja Hot Tin Cream. Hot Tin Cream memiliki basis krim yang aman dan nyaman di kulit, tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot Tin tersedia dalam beberapa varian. Hot Tin Cream Original, Hot Tin Cream Strong, Hot Tin Cream Aromaterapi, Hot Tin DCL untuk ledakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Hot Tin Koyo Aromaterapi, Hot Tin Balsam yang extra hot, Hot Tin Goyang dilengkapi dom aplikat dan juga cap pijat. Hot Tin Tube ukuran 30 gram travel size, harganya 10 ribuan. Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal sprot. Terus juga Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Siap gerak, aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Follow Instagram @hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Merapat yuk semuanya.